Assalamu alaikum harami kurentu so ndawa tundo kura de manda kanadi kama mai ala ndia peladoni ndiro foraskramandia awarandia kura de machi dadoni gade gapsina watu kuye mado suduna kurentu suro watu kuye sara kan sita salaru sadna alan ndika de shimala ndiro foraskrama kura de machi dadoni gade gapsina kudum ndiro ita kitno wasandima buru awalin sa arakan sita sa tuluro go sadna alan ndiro foto adata ide foraskam doni wachure mara kudum maudun za ita gaturo ngaudoni sa tulur sidia nandiro hawaradoni ndarasoni leptina mada kude nandiro itagat kiyen. Hawaran ndarasoni maade, andia minti palpale mionluko uno sadia, nadoni hawarashi mada tamotinan, kurudaji nandiro pela doni, au pela doni pele ya tamtama itagat tido konya, pela shimalan, shiai sa tulur minti mionluko uno alasita, hata go sa tulureta charo suru nandiro kude itagat kiyen. Sa tulureta kalkal sidia nandiro foraskam doni, kutungule da kude itagat kiyen. Faraskam kutunguli yadi andia sa tulureta alan sita ata gul sa usku chado soro nandiro kudin itagat kiyen. Sa usku kalkal chudur rolo nama nandiro hawaradoni kiri achi furisa di mada larindi chate mada nandiro kudin itagat kiyen. Laji hawara fukori chisa di mada andia minti porpale mionluko una sadia nadoni sa usku minti mionluko una lejin. Sa minti usku minti mionluko una sadia chaide wolte fela doni fela ya tamtama itagat tido kwenyen nadoni fela shimalan. Nandiro pelaya ada minti palpale mion luko uno kudia daji andia sa uskureta kalkalo saadin sa uskureta kalkala chiduro ulo nama nandiro faraskam doni tamando kareaka suweda kureta katkien faraskam taman kareaka suwede andia sa uskureta ansita hata agon sa laro charo toro nandiro kude ita katkien kamamay alay chikadawa kurentu adesan jima faraskam maa kurade maha warra doni dikati sa arakala ansita hata agon sa laro chudo toro nandiro kudum ita agaturo nandiro komgay kerentu loktu artikel kali mual haji gaji medu kala kurus doni faraskam gultana mara ita ketien nap katama taji kerentu kabroni faraskam sema ade nandiro faraskam zu au maudun zu doni wacure mara so du zanje zindro nda ada kerenyero